Ami aku kan itu utang nyat dulu ikhwa. Tapi naya kalau tanya kanu nadi ibu ingin akteng uti gume agama jak kita utak tu me nampili. Tahan urutak ujanga ujarat dia kau tak mita ya uang milu asitin. Tapi bukti urut ni aksa kau di lomuk. Ujak ketak pasal tu teman aksa kau di luar ni kumu. Aksa on naik sekali tu ni. So kasih buita yang nampak. Tapi anak itu ujarat dia piuman nak tu ni. Iman isu malu ni. Tapi mana kesian orang mau tukung aksi. Sauni ugrun ni nukut lekti gaya aku malu ni. Asyik paning mini pika mi utan ujarat dia. Tamaun kalu ya kau ngaku kasu gaya napa upa gaya memat. Tapi men tukung aku nak tu tu saya magami ko. Pada si junik kapal aku mati ko. Iman petri seruat tukung aku tahu si anak yo tu dulu. Tapi mana pergi agar rasul ni pergi dengan rasul ni utama nak keluar dari kani dia. Tapi aku biar cari tu ni mak aku ini pergi dekat ni tu ni mak aku juga kena kami. Tapi tukung aktin kami. Kayu cici tiap mak dengan apa lu ke apa lu ke. Tapi mana tu ni pergi ruang apa. Tapi mana kini umur kasut waktu nak tu ni ada orang ni. Kamen ani oksi majuan nyurutu, kubianang ningitu. Kisutuin aku sak peketiu, kubianak tuin nawangitu. Kisian itu temang ani oksak tuin nawang mata, kubianat sakarwaun, kubianang ikarwaun. Kamen unikah sak paga, perahun cinj unikah kenyak di gumang miu. Upengang urang, bici mata dia suak sak padun dia suak sak perahun mata. Aw yang ngopet, tamau ngejangin megaming. Si ku aku terang dengan. Taman ini aku kakak fungsi seksi ni. Mesti mesti ingin muat dalam semang megat. Tapi cuma unik aku yang masih buning aku. Ia bukan maksud itu. Anak-anak buningnya kanim makam niunga pisu guna cerak semang. Angaju mineralu makurwa rendjuni. Tamaan ini dia kasih ni ke aku kerana apa? Tua yang uyung nak hai, uang tiang ni ura. Kecik tamai suci juga malah semangat tu umiang uga ruang tamaan si kumis tu nuker aku atok tau ni kuga. Kini kaga tiglu ida atau sama juga kini kan na YouTube ni ura. Tapi mungkin aku ni kudu tak tamaan ni ayang ni cini. Sikui hujaru raksi magat. Umi aku tahu bunga janet sokaim. Kecik si niu segami ila buta aku. Tim muda paung. Kecik tahu ngicu ngicu madut. Aku takkan nengani. Kamu tikurung. Uni aku tik. Tepaung aku raksi menung mata. Kanit tukurung aku. Maka faham saya perlu tuin nak rugi ramun. Umiak lutan piau yun najis yun angaju winak putan makuru asun ikayok tengi lo asun lo kini kini nama aku jauh naga umiak aku ni lo seman nama kini kau takat waktu saya nanti tu. Tanya angaju winak putau angaju takat gigi tu kita mau ngorok semangat nuri akan tu kerwati. Nuriya nga ama kuruka gadilu ni. Tayo mali tamani siyo yaksuta. Umiya mo natari kurung mo. Tao mo nga uyuwaru rila kasi mo. Ming mata iputututi. Makakuni ipubakang man. Nayan nikaw ilakakan na suta. Itong mani tiyugar waming. Tisa mawro kasi mayo. At atavututan. Taman na ro akuta. Unga si tukad lang rung manilangan hanara may uparokuman. Iyut talaga yung kasakurak sunin taong ngawduta. Kasi ni katang makarawang ng mga taro utsir at tiyaro akurung na ko. Tamaan itang maksima yung utsir ikarawang mayaka. Ingi ulit siwak tuwa uman. Sigisak.
kaktuarokattam turagasuktu kuksuna ubataman aku kutaakang mat ang iwadlaunnerseangulaorluni ang iwadlaunnaammat tappaang turagiartu silluta ataatuullu ipiutanga umiatigumia semalarluni kagittuarmanunna tamaunga misikluni akoriaakang mataanna miqittuaagutaug kaaktuarulormayu angutiniaqquilluni angutingiinnerluni tappani du iqaluqtuqartu utseriyariluara iqaluqarmangasunauppa matsittautittiavaluaqquungitsuugaluanu siniktarpuulluke siniktangilagullukia taavungaulilarsimammigatta asuilaqtaanunavineqput upakkaluaratigu inuqajaangittu pequti tappa qimaktaujuvini tappaugulluarlu titiqersiarluti paunga timittinnuarniartuviniikku inuugaluarmangaata inuugikkaluarmangaatalunni sumaluarnangalunni tikilaorsimagattigu qanuingitsut kaaluglarpaktuugaluat tamaangallu kanatsunullu sigigamillu natsertiartuqaqquulaorsimannerluni tuqungajumi kaaktummareelungittu aujoortunilumman ilangagagupisugiartualuulaumma kappiasuluarmikumuttau perlerniareaksa sunaupukingunigu perlerumarluni lukeanganna perlimmummariungitsuugalua kingunigulli kaaktualilaorsimapugutaima taavangaalununaluktuaguttamanna aujuittoqaorlunilu pinguqauraaluklluni tamaunga mitsimataligmummariungitsuugulua inunnuttau inuqartunu ikpiarlungu taikkununga tikittualulorsimajuvine pingingnassuiartuksaulornerlu sikulaunginningani qimmivullu qimalauqattigu qimmiqarata sikungmallu taissumani teriganialialu quulaurnermaninna mikigiaqaluaqquungikkaluarluti pullatinullu ullisautinullu mikigia qiraaraartikuunnu teriganiamappallialilarsimammata apingmallu ilasikungmat igluvigartaarluta qarmaqarningittu alujugu taissumani sikusimalermallu tamaangat qimmivu tamaungautsiaulerluti tikitaulluta teriganiarasugiarsinnaallukia tainni ukiunga ajorsaluangittualuqquyi utsiripakka teriganiaqattarami makualu palaugaut iluittu sukaut illu imannaittuanniulaorsimannerpu sunaupu kingunigu ajornarsiumeqattarniarilluti tamanna inuiseq angujaqulugattau aulautaqaluarpaqqaartinnigi pitsullukpaktilluit iputtunnarpalaormigam lilaormigamalunniit aulaut qalinngisungarluta tamaunga tuattinginnu paluqa aqqaagu qalilaortunga inullariuluarpakluta amma taavunngariaqaluaarilluta sikuirutsaalugmigatta tamaunga akunneruyuanu nunagivaktatta mittimataliullu tamaunga nunalituinnalilaorsimammigatta taavunngaurunnailligatta uterunnaillillutalu nataalikulummi umiaqarluta iputtunnattialerlungali angajuvineralu umiakku namunga katakkeqonneerannu tappunga inunnuttaqanigiyatti nuniuqquallalaorlunu utersimalauratinu mittimataligmu tappungammarililaorsimagivu ungasiktukallarulu maannaulerpallili ipukkajarunneermajaqa tamaani 50 maayu qaneqqequuluangimmagu qanigiyaaniguuluangla umiakkulli ikumalingmun tukutuuvaktunut piqutivu taavunga aituinnerlutigu tamaunga mitsimatalu qanigiyaruluanut nunaqalilaorsimavugut taakkualu umiarsua tikippalaummata mattaarviuvalaorlu taissumungalu aijausinnaarluta tamanna unikkaariikkanniarsukpara manna isuliligaaqquulermat nuqqalaukinnaammajunga iilak taim unikkaaraarsiunnaarmigama ikajuutaqaqunnermangaat uqausituinnaugulluakkun tamanna inuunasuknermaani atoqunneitsaaginnattigu angunasukneruyullu atoqunneertautsaaginmanila makkukturiyattinni nagmini atunngilaqaluaruttigu taimangat anoqaarpaktunilu aksoqornaqattainnernaarmat

이때 시만에 유타가 오지 동아 도와유네 우기오 가락 중아 남의 쟁이 역동이 아족바라 혹시 먹미였다 이 시만에 강내가 갔다 쓰니도 엄마로 아역사 갔다 낙사 우리도 많나니 대면 낸닝하노 대말이 부의 혹시 먹미장아 남의꾼이가 아족바라 혹시 먹였더니 Kaima unikkaan nähtuma taupunga nuta kautittuma kenyriä kataloksima gama kaaktuni kaadottuminongni taikkoa kenyriä kseme juukaduang taupunga nani sitä ongimmati taan ataataka taupane kataloksima gama utiksima gama taupunga kenyriä kataloksima gama taikkoa hiljumme kaktaujumun Teikkoa ngulaksimaju, angnakatikalu, ammalu utakuttu. Itäin ittuu jo, ittuun makajaduun itsuni, ittuu galuaksuni. Kisieniti, teikkoni akinriahtamini, nani sila ongimmata. Teimari ananetjaalu, ukakatteli jaksimangma teikkoa, ajoksakasi vilaksunikin, krimaktausimajuin. Teimari upengaksa angulaksitjuku, sikinikali saaktitjuku. Kenyriäri jaksimang miettiu. Atatakaru. Kajok juglu. Uvangaru. Kaimari nyunari nyutikititjuta. Iglok juang miunut. Ila taara oksimang miyugut. Taisiming atjainna. Utakutjumi atakaktumi. Ittuujumi. Tänna. Ila usikiaara oksimajok. Taupunga kenyriäri jaksimajok. Kaimari. Taukunga oli taoksimaju atatakaru ilavu kemaksutikku. Kemaksimataoksutikku angnuti taoksimang meju taakkoa. Kemuksi joka tiki taktavu. Taima anu kakattaksun edu taukunga oli tiluta. Pinnasua osi ilain naaruangani taukunga. Kenriakvigi jättin tiki taoksimang meju. Tikin nette taukunga pitakaraungittu taikkoa. Kenyriahtavun. Taimari nerudaksimadaoksimavun namut ingakasivunivun mangaata. Taima taumunga tangmaaksimadaksituta. Isurikkuvijun kenyriahtavun. Nerudiumisimajujaaraumata ilakka. Namunga uviahtuvunivun mangaata. Taima udlaakun. Taumani ugdikuluunen ahtavujumi. Tidura. Tahan ittokun. Utakuttokin kummi ja reiloksi mangmat. Uddaakun. Taku jubini uddunilu. Kijuakin minä pajumi. Uangari kaila ongi takataan ukausriianga. Taku jubini udduni. Taku pikiianga taru miksaanu. Aldaroksi majuun. Jubini uvatta. Taku liloksi magibunga. Kijuakin Nappausoksi majumi, nunao miksaano ongalluni. Taima takpaunga, tujaksi baddeari jaoksi mabugun iningitigun. Nunakkuudaksu daru. Nunakkuudakatta takpaunga, iddubi jaksi jaoksi majugun. Ukiaksaangudaksuni, kano, imanna, nutaungitaksuni. Nutaungitaksuni saan iddubi jaksi. Akune atoktavi ningan. Narunangitsuni, toksiokatsiaksuni, inottakattannassu tiglu, taunangat, saatsiamingi. Tegbanidu, nekkakaktuviniugami, tuktumi, saunottakaksuni, niakuvinottakaksuni. Taimakinakuakat, taukattelauksimajunga, tamakkuninga. Amma, tabbanilaukkaaksituta, uldusuliidangani, ingekkalitauksimangmi, jottetakpaunga. Tujaksin asukkannaksuta, mauja murdu tikiuti baddeelluta. Igluvi jaksi oli jaksimang miettä. Nyt piungin naksaurastuni, takovanningin naksaurastuni ilaa. Tuksiuvin ja kaun naksuni ilu. Tänneru ajoksadima naksaurastu, narun aun naksuni.
Saya merak banyak kena kuah rau kaki cuti ku. Teguk saja rau masih bertani itu juga. Mau yang mukis ya ni. Taman nak apa? Mau yang dengan taman nak ini teguk saya nak hati rau macam. Taman nak namun kau dengan kamera yang nak suap suri. Taman nak akit cuma pil suru teguk saya hati rau semal. Saya mengingat kalau kau sudah tengah malam jauh semangat tak. Adanya ubang adanya kita kau gama, kubiar sejauh ni semua. Kanok piju ini memang ada, nado lak semua. Saya mengingat kalau jauh semang mayur kau tidur, ingat kalau tu atteru. Igu biak sehari jauh semang mayur sudi tak kawan ingin nak sahkan ni tak suni. Ayok sahaya lak semua yu ya, pada tak suni tak kau ingat igu biak ni. Saya mari tahan. Tak ubi kita oksi majaga, kimiu, ami biningani, sama ani, mana kami itu min, apa jauh si maruang itu, apa jauh si magaruak suni. Amma ingat kali jauh si mangmiurak banget. Tama ngaduk ni yang mud, ni gigo miksanu, sanggup dia lah oksi magatte. Tak pau ngak, tibak perdia tu nak sudah nunamun. Sanggup dia kaya sudah nak sekut, mau ya lorat tidur ramana. Tak bau ngak, bunga waktu di kita keok. Teng malak semang mayut, mau yang dengan kemit pisu tuin jalan mata suka ikan orang nadi. Tapi matang maksi malak di kita ulakun tak kau lagi yatta. Kemingan itu kau jual jauh semaya, umat dengan okah suni. Panglasi yang nalar tidur, tapi mari tanah. Timur cukup yuk kami kita semang mikuk kanu itu mangan kanu itu cukup mangan kangi keruang. Tapi mereka kau kami jaga terus semang yuk. Tapi ku tak kuyu madlu ni jum ini kena reak tu. Tapi mak cukup ya semua sura semang nami tak bau ngau ngasih cum tikiu tidak mengmata. Tapi mari tak bau isul ingat kadang betul juga. Iklim yang sehari jauh sama juga kengau kiklingan ni yang mudah tahu nunga ni yang mikshanu siapa dia luda. Tapi mak iklim yang sehari juga aku ni kadang nukang arah sama juga tak bani. Namun ini ingin sanggeng mengada kau yang nasi waktu juga. Tu mungkin yang ini lu tu milu. Tapi mak ingat terawih mana. Tapi mak tak bani. Kami suksi ada jauh semang mengajar makong ni, atau ni kubinya ini, sama ni cimikat dengan ni, iklu bigau, ilisimayung ni. Ketik tu mih suksi ayu binyo kalau kisah ni ni mau ya mon, nadi mau tujuannya dalam ini, sama nak ketik cok tak aku yang nang mal aku, nadi mau tujuannya jauh semang itu aku kami suk nak tahu yakin. Ema rada gerana takurau kak majid lugu abung ukarau ximayong suligo abunga wa yuksau tei makana kakatri jak ximang mimata ubagu mariu yak suligo tei mariu yak ti suligo tei manangu badia ga di kuru parau ximayau bisuk siu yak kana kak suli tei ma kana karau ti dui. Ubagu tau, kan kan ada jauh semang meyu, dan ibaru asjuk, kan kakati gitu, tak kuat ilau itu perlu dan ada agak kimuk singa ada gitu. Tapi madi ujak perdia jauh semang meyu tersang mud, tap tau nongak niki umik sian, saja umi perdia dulu dah, bisu ujak sunu. Tak kuli jauh sih mayunga tahu bani. Tasyo isungwangan ni angiung matan itu asli ni tasyo. Isungwangan ni tahu bani iklu bigau yak tu min tak kuli jauh sih mayunga. Tapi mapi syukurnu kekali okau dekat jauh sih mayaga iklu bigau yak eksangan ikainya tahu tu tahu. Tapi kumaru tua akbar lelun. Tapi makagli kagli baru rasuliku suri masih kalu asli ni. Jadi nukau malah jauh semangat. Tapi

말은 나고 유리작 시망 만나빠 용어로 태국사울루니 그 요학중 다이마 다이궁가우시우약 라오빌레카루아가지루누 녹강아 어마인자랑만이라 다이마 우탁까지작 시마 이고 김욱신 우탁까지작 수리꾸글루 다꺼이 자북 앙오링마리 아라르그 우라누 이기비길루시오 가임마 Inya kala jauh semangat tidak wakil maksudiku. Tanya rutau untuk tahu kami mau jauh orang yang nak sambil jauh sunu kita sambil jauh tu. Tapi kunga suka yang nak sahur jauh sunu inya kala jauh semangat nu. Tiki maksudiku kan ini ya nu tak mau nga. Ukuah kak koiing man. Kipi bini aku koiing me ukuah kak suni koiing suni. Apa jauh semangat nu yuki kelinga. Dari mari sahaja yang nak kangen kita mahu ngah asim ada ada mau pergi umi dunia doktor ada asim ada yang ini kang mengadap pinya kiu juga ada orang itu doktor ada orang kini udah mai doktor yang mengmat kiu juga ada asim ada yang tapi kang ijo ijoan tak kuat sudah ijo anggota ijo kartinnya dari tapi kung ngah Tapi kung ang mga dasidlo ko, ito ang reaktor dasidlo ko ila iglubigang mo. Tako ang utila ko si mga mati. Tapi kung aro, dahan na ito kayo yawin. Tapi kung aro ka dilo ni. Tapi na kamutin niya nga lang ako ito ako suri, makordo no. Tapi kung aro, ito ang asiki ako si dilo ko, mayuwari ako si mga migama. Tapi na pagkati kaya ako dito kayo nila ako si mayawa. Tak kau ini makau hari cing maling, maju hari jauh si magama. Ujur yang nak suruhnya kamu tanya hari ke kau yang lah. Tapi berapa kali ini yang mati makau naru nangin mat. Tak kau bila kau hari jauh si majud. Tak si malu ada mau kau di dunia utimun. Ini kekenang yang nak rasa ni sudah kau mangun. Tapi berapa kali bila kau yang di dunia itu orang kerja di dunia itu Yang betul bang ada kamu itu orang terus mengbiu, terma terbang pangan ni benda ukua orang ni terma jenut tiangan ni terus kamu terkumpul suara terus mengbiu. Jadi mari tak kuat sugaran ni yang nuna terma orang ilio kaku yang benda kacik cuma ilio kau yang terus mengbiu tu. Tak kuat kamu tinju atau nasi ni aktif duit inyo. Jadi kamu tinju atau nasi duit kena ujar terus mengbiu ibu rakyat. Takkan ni. Imme wasuk tu, kanu lokal jauh nang mangga kau ingin keluar semua. Imme wasuk tu kau ingin semang mewah, tak kuat kau ingin luar tak kuat. Imme tahu nang ni ini. Imme tu nang mewah lah yang tinggung itu. Tapi mari tak bani pisau dia ngelak sedih itu. Usir dia tidak aku tidak gila. Uti mon order lak semang mewah. Uti dia lak sudah teng tak bani. Dan ada lagi teng mau mengimbat. Tahun ngari uti dia tidak semang mewah. Tapi kuat ini pun aduk suwi. Aduk hati guru tahun ngah. Tak sih dengan tengmar aku sih maju tak kuat nijak tak aku sih mengmudik sokai tak cuba ni uami nak ikhlas kangen ni nak ikhlas lain ni. Kaya malah itu mah dah nak inyoyun nak cuba ni ambaru makau anggota kaya kuat inyoyun nak cuba ni. Kaya malah aku sih maju tak sih mana. Kaya mah tak cuba ni uami sokai mah ayuh luar awam itu mah itu waktu ayuh luar awam. Sebab yang ni tu nak luar cuba ni kerja awam lagi. Nama cengi cumi isu makat tak sih. Kaya mah Aku pisi mereka tigo ini umak kau anak-anak sekali. Iju tak terok si maju. Aku iju tak suri. Ia aku putul dun dan iju dan atuk tawut. Tapi mana ia aku ngaji suri. Iju tak terok si maju. Angin kau berdiri atas teratai maju ngarok si maju. Aku unik tak terjaya nak suri iju. Uka onnetia lagi. Uka onnetia maring ikar waksuri tu kisi eksal lagi. Uba gun ini ulu tak sedulu ada kota. Tukis yang neron naat ukau sih pun. Tapi macam ini orang mayuk tahu. Seluruh ada kami ukau nanti orang ni orang mesti. Ambil sini guna nanti hari. Tapi macam angin kamu, awal nak pergi ada jauh sih mayuk tak kuat. Nanti gati tu. Ia nanti ya umat dah. Ubang hari nanti siapa dorong apa ingat cuma. Kisah ni anak nanti ama kau ini makulah umang ada makuninga. Kanu juga ada tu ni. Tapi macam jauh jadi jauh sih mayah. Kau yang nak tu yang kerukun. Takut terawang yang mereka dah kesibuk libur. Tapi mak tahu, kau yang aku jauh nang teman ilau jadi gilak si maya kanu itu punya umang ada. Tapi mari angin kata tidur tak tamani. Anu kekata jono jutau
Uwan na dinyo tara ugam kuya na katadawang ito. Ilan ni. Uwan nga katak sungaro. Udakun. Ilan ni lo. Sinigun na tiya katang ito nga. Takun nga tusaro ama. Ita ima katadawak sa mga tayin na ro. Ito kaya utagutu. Kaya ma atawas ng kipakakati. Kipakakati ya katadawang.

mek atrok sima bunga sinik nyara anga ma ta sima ni tukku warok sima sinik binga ni sinik biu na gai gatta duk tuni tama tai ma pu kuru yak tuni tau ya ima na kipil gatta angung ituni ame ma koba layu apuk sima yu tai ma sinik biu na gai sio gai gatti yu tai ma itu ma kipil gatti dugu tai ma tuli gatta rauk sima yawa tiyo kai mali kalun akhtani gatu raungin yatta kisiani anu akan ikhjar asli ni sini nak terlak si mak. Ita ima ini tawa orang perlu ada juga. Si jatia orang ipak sana, si jatia orang ipak sana juga. Ida ni juga orang dah nak jenak saya ipak sana. Ida ni juga si pihca orang orang sini sama ini kau ipak sana. Memang ni perlu ada ipak sana kita. Angin kau ipak sana. Suka nak saya ipak sana tu. Tahu orang justru dah ipak sana jadi. Memang itu orang memang kalau ipak sana memang tak kuning. Tahu ni perlu ipak ai pelikun. Tapi malah tiginya orang sudah tahu sunah berdaya kuno. Teng malah jauh semang melihat. Nanti kau banyak tua orang mat. Kau banyak sebenarnya orang sih macam unuk tidur. Awak shopping mulu. Nampung putung. Kayak kata orang jauh sih macam. Aku nego sudah semua. Angin kara agak macet tinggi. Angin kau jauh sih macam kata aku nego koi. Ia kau banyak sebenarnya kata mut. Tak usah sih mahu dulu tak kuninga, tapi man aku ni jadi jek kui juga lawang mahu angkat kau tu. Tapi man anu ni jual ni, ibu sih ni suah anu ni jauh sih mahu juga, ibu juga kalau aku tu anu ni, kau biasa sih anu yang isi mahu kerja tu ini jauh sih mahu. Tapi man itu jauh tu, itu dia jauh sih mahu buat anu, kau jadi jauh sih mahu juga, aku tu jauh sih mahu tak kuah. Pilihan kita terangkan pilihan komisioni ini pilihan yang nak suni korik pegoh isungnya punya ini lewaan pada kamera kongin bagi kamera ini tiang mager jaksi mager keroni tapi malah jaksi mager kata ama kubiar pun nak salur jaksi mager bunga saya mager sungaru titilang ni cabut lu kauin mager tu tapi malah itu orang memang asyik jadi jaksi mager unurah mager kaktin lagi. Unu dekat waktu ni unu makan alung jilu. Tapi mak apa ni? Kopi asyik unu orang yang mewah. Tak kuah. Nuka piaga dah ulu waktu jilu tak apa ni? Tahu tunggu alu amun tak kuninga. Usia tinggi tahu ni. Nanti di sah tu tigo. Tapi ni tahu tunggu alu jilu. Kopi asyik unu orang itu mak tak kuah. Unu kun ane perawat tak. Amau ya garak tu teru. Tapi mana perawat sama kat tapi mana tau, perkata orang nak orang yang agak, tapi cuma ni, unno dulu. Tak kau tunggu nak cakap orang tu di, siapa juga orang tahu tunggu orang terok sama orang tak kau ni. Kau biasa orang jadi terok sama yang ni tak kau ni. Ia kau biasa orang tunggu orang itu orang tak usah orang sama jadi terok sama yang ni. Tahu tunggu orang tak lulu, nak lagi dulu. Tapi mana biji tak orang sama. Tapi mana tak banyak sini terok sama juga. Koya gila aku semang meja kedai ku, tak mana nyunak aku tuit. Tapi mak isak tahu dulu di tak ku, buka orang nak sedih dulu, piun nak sedih juga dulu dulu. Ijla kasih orang netjar nak sedih juga, tapi mak sedih dulu. Tapi bunga tiki aku semang kata, ini tang netjar dulu sedih dulu. Sedih juga waktu disuri, buka orang nak sedih. Tapi mak tak ku nak isak sedih dulu, tak ku nak isak semua, tak ku nak isak sedih dah isak semua. Anu aku cakap cakap tu banyak dulu ni. Tak kuat ini nak aku kaya kita aku semang meyakka isu makun. So kau mah inang nak ukau nak luar orang ini mata si mana piring yang itu aku. Tahan ukau sekarang ni aku tengah. Kaya kita aku semang meyakka tak nak aku tiri. Kau mah kau ni atau kat terlalu aku semang mati. Kita mah kau aku perlu ni piyak tahu perlu aku tak suri. Kau mana usia aku semua kecil. Tapi mari tak bangun. Kau mari jauh semua ya buat aku. Nunat tinjau asyik orang suka. Takkan nunggu urak kaya pun. Tapi mari ujian aku suruh aku nunggu yang hari tak kuninga. Ila gaya tin, ila kak tu bini aku luar kata. Angin kawat dia orang suka. Ujian aku tu angin tak ke. Nimaka tak ku tak usuki ni luar mut. Ila gaya ujir tiang kita bilik, tikul lagi yang mengada. Teng mang ni pun ujir yang keluar. Tama angun nunat tersudit, tiga kak, nunat tersudit tiga kang nengok.

0: Yaimari nyunatinyo tiki juta. Kuya na tiang itu muto tiki dah si mang mikit. Yo kaku ni aru tau ngau si merawat tak kuni aru langit kau dulu. Tak ku anak ikhsa kacia aku nak tiwi ni. Tiki dah si mang mikit. Amaru iku macang ya aku yudak tuit. Tapi si mana je? Kisi ane. Ok si mur kudeng murdo. Atu rau si mang mada. Makunonga atu rau ngem mada. Iga si uta goyung iga si nyu atu rau ngem mada tai si mana. Kisi ane je nyakci oksu binyingin nyu ammaru ayu oksu binyingin nyu tamak kunung iku mau dah kat rau mada kang makak sudalu. Tapi mak anguna sugi akal dia oksu mang miyu tak kuah iga but angin kak si mada tidurah. Kisi ane je buang kowe asu dua kat rau ngecunga. Kowe asu undang nak sewa kat rau amarik si ane ayok sangit cia raga angta. Sila tu nak hangi juga mon. Tapi ayok sa ayok sa mada kowe asu kat rau ngecunga. Ayok sangit cia raga angta kowe asu nak sewa kat rau kisi ane isu mata akpad dia rau kisi mayunga. Inya yok hat takpad dia yu madlunga tau tamak kuri juna. Ayok nak tudu nak tudu takau yu pad dia duin. Ayok sa kuyu nyara kisi mayugut. Uki aksa angani. Iman nak ayung itu makai arulau itu uki aksa angani uki ngaksa mu tikit tu. Tapi mana ni kekain nak ayak aku kuruk kerawak itu lah. Tapi mungkin jok tu kaya kalau jok semang mayugut arulau tu tak kisi ani. Tahu ngak akia mew ni ukak pelok semang mata awan ni iklung angani itu lah. Mau ngak nunagi yatta mana miksa anu. Isi mara kami inuk kini tu inya ohak parau si mang man akiami ugu akiami un iman, em akiami un ohak si mara ohak si mang mata, siunah baki jatag si man, jatag si mian wa ohak si mayun, upengak sa angol kalau aksuni, em takun jatag si mian ohak si mayun, aku ni kerdak, imak ti tak tidur kisiani. Uti dia ada jauh sih maju tahu bunga urut kayam. Ia dah mesti tahu bunga sih jauh sih mang maju kerjut tarim maju sudah tahu bunga air sepi jauh sih maju tengen raya pergi jauh sih maju temiksaanu tengen raya kat jauh sih maju tahu kiukut uping aksang waktu itu tahu bunga pegoya sih jauh sih mang maju tak kiku ada ada mana pegoya ni tahu bunga itu. Kowe asyik cakap nak cakap lagi aksi macam apa sih mana kita kat tak suri jo, tahu bunga aksi macam ni, tahu bani jo, kau yang kat tu, air tak pernah orang mada, ama kemuk sih kat kau aksi macam niu, saya mesti tahu bunga, udah pergi ada sudah, tuk tuk cakap lagi aksi macam ni gama, ia tuk tuk cakap lagi aksi macam ni gama, tama orang sudah ikut tuan kaki yang kecil juga, tengma. Teng makat terjayun nak terjaya tungani, nubu nak aktau yumi, cawan itu dikuru umat tiangan. Tuk tu takal jauh semang mat, mana ni tuk tu kenyak seorang mat, taman nunabut. Si kuku waktu ni tuk tu takal orang mat, nokah sunu, utak kejut ikku, kagiling mat, tuk tu takal jauh semang aku, tuk tu cawan jauh semang bunga. Saya mahangi kawat dia dulu tahu bang. Saya mari sama orang tikinan nuk kejut tak jumut. Saya nak kanu hijau ibu nyuruh orang mangat kau ingin tersunga. Saya menajak sempat lagi bang. Tapi bunga tanah isu dia orang nak.
1: Tunne tunne tunne, ayah jagoyonne, ayah jagoyonne, kamaru ko kamero tragle, poktalak terote, ngangme gaktal tebo, gaktal tebo le kamau na, tebo le na anang neto lumyo, wajale ayah. Alkatera pengasone uangale atatene kakeka kajak tarebuka inok tarebuka.